keluar jumlahku. Itu satu penting faktor. Terdiskobol, kumpul. Itu lebih penting, bos. Kemudian dia menuju ke parker